la kuin ala bago da ngal dingan torombole ada ngal dingan torombole kerek kiwas al dingan kit kundul nas kau asa turle age nan se dok al dingan kit kau ta ke dang reti na ki al dingan torombole al dingan kit si kundul asa ke dang reti nan dok al dingan kit si kundul alangis kingasi doratu le rol alanke skai mutan kerkerka kwang di elain no bu dinesipia kwa be kwasi ba dien ore ini nan kien utanga ditin ini alien kawe na kila utanga dio kila utanga nama gal kila na kila utanga si gal ore na kerngan kwa askarna ba kila utanga al ore togenge namasa songage ki daeng aldingan trombole namas aldinga songwa kundul naskao ilain alang kila utanga skerka alkainge na kidal kayae ba kila utanga dio alki kao namas aldinga asa oredi tininge bas ida orenge delin ore keren kwagal askanaba ille abuzi jawri na kila aldinga ndio nama ida alding simeke wala ga alding tarike na namak diratillen kare nas kelkam ai beleng le alama kan turunga si kimu ila namayar kwankriya gut wala ga girae namarandok si longa dingan kwa

Klein aka yesi aba alangis kwen taring apia na alangis kila kwa alabu si akweli kasi kasi giskana namang alangis ila borun kwa apanga dok nakadok sing auli ye dok arang bat taben eng duin ide anas namas namanyanga na ila pile kari ala sar kyanga namadeng donga deng iriya namayin kwa wong wogi kasi adeng dile adeng pya wong kwe ala gis gisi longa ala ji jangwetieng wonke ala gis gisi longa ala ji jangwetieng namayi kasi adeng pya alang ji tani lo jegil lianamas wong berenga keljam lianama wong berenga keljam ida salsi nama eridik nui poi nama loje gila ye nama warik kera nama koro irto lianama nu ami nama tani kakire ea sal namas kwasi dimaskas gudbal ide sal ki urtutungang songwa di on lianama masigle yanga nas kwasi gut pariti nas kwasi gut empali ye asaki won kwe kaiti kiranyet ala dele ila bele kel kami na mas asonga firye kwanama in engil yendu ye aiba al ning kela kwasi yiu ala ning won kwe si kari pulitia kwakit ala ba ila belesi kelkami nama namassa sunga pirge enga nama engil indu ye aiba alaning gurutim kira kwasi iru alwonkwe alaning wonkwe si irkarote ye ine ala ba ilain ela alang kwa kirasi kira kwasi ti alwozi abeden kai kira kwasi namas kien urtotungale pingi ide saring gutin jawli nama sasonga kakire kya na dembele asaye kwasi sewunkwe ni kakire kya kira kwan utonga kira kwan urtutunga kutuyungul alang jawli dik dok kela lia alabas ye ide songwa onga lungkwa apanga nama lotok kol nama kasingi alan sasi esegal namas angil ki dule nakilul nama demi orenga si kolwengi yesi nama kolwe asedik ke mayira ndio dik namas yesi enkwa ala illa ergele ko nas ila lo kalum sal nama jurislim nyanga nama inkwa alanki wong mayiran apa kwang en wong mayira si akeba ala ye wong mayira lei ye nama yesi kali kawengi ide nama ba do kerka na bazra kari nama ela alansi yesi nyingi namas majirasi inkwa sal ala wong kwe si yegila nansi yesi risimo nansi empali ye kwasi gut aising tule pali dimaskas ide sal nama ken kol nama kena na yurus diming dio kilongi nama kwasi gut kawle tiengi ki uong kwa na ye ide nama ning si kidik ide namas kidik korki ye nama in imo alang yesi ye nama in angil alang yesi kawe alabas ken jarunga ila bele yesi kiwe ye nama sasi adden kawe napingi ila tasle uong loonga nama nye taras kain

na eteen nen karin numagal as kerkela nus aldi kerka na dok asang in kalum king aldinga asaka asa udon tola dio ke in nakela uton asi namakwel alang tullen sikel kam na dok alwa abas di den wol kel jami ila liya asikir dok banden ara war yarang na dok au nas dan beleng aldinga si tullen gel kam ilaing alan si ajuma ba na dok asang in kalum aldi asa aldinga di asa sa wa korage na dok nama ilaini niki kwer alang si asinga songwa kau na dok asang in kalum dinen dio dubi du albas ke otake na marang kwa kit ala ki ngi sekundi ne jume yen lia alba kwa si kuritia kotenga asang komia na dok asang in kalum a si longa dinga sa kwa aldinga kau na bas kitsi kau asa tulagi matsing den dio otana tulagi kiwi na nama ilaini asaki kwa aldinga kau marang dok owners in kalum duo biduona kewon ade yundi ola kewon ota yundi alba wala sinjuna etena mayne karin kewon gonare kinga tsiana mazeker nas ingaldisi tawungo

ki as kalnga ba da mitil in king ulail aiz ge de dengwa anane areng gar ulam mat ki kan ai ulaki ingang ne duwa sinjal madeng karne to sabat ne ela asinjal wala dem bura sinjal wala dem wazal wala dem abazal wala dem bilkilin toy wala asbeba nama el duwas ne bulo e tulay alang duldi de naji riyenami ala waiba anam buta emma alan dura fo elaba tulay elain sabo ota tulya ka marin yegis asang ing ululing arakumo asang ing kumo ing ululie ulul kerlay wala ul dog mangka amba abelo naka ka aining ang nabelo no ulul keri in aining ululi ngaying ilain ulul urunga kiren tabung koro deng arra rengel bo alwa jigil na duwa la iba mbilang induwa alkuel chikil ma induwa masi ilain lel asan diin kilma ngad bulo di ayjaming na jikajang na kiin peta randiyo na jagil gi lea namas eke ngari kuing ringo rengwa kuing ala ing usi awna tabun tulen ka dagin putingal ulilim paray dayin wo huwas ko aba kengwal kele era na kele na ikumi nyetin kina zibas inangawe namas kien kai kawle uruwa kawle na skake kundiya pata ki namakante wale nga kengal kwa tulen age na ina piyaba nama ina kurnyo dizi ki sora dizi ki sona dizi ki marga dizi ki ka di gal kawinga di dengan tonga di ina piyaba sare mang nama ina singkwa jiki jang haa kaal bain pilana haa bain pilana jial do jurus jang haa haa do jurus ay haa kaal do na haa jibana do tulala yam jial adang ina na inanja na do jimbo nama ningkai nama ningkai nama ningkai nama skiwe ki seki al ulagang nama mamang nganyi ngasi kundi nama kaunge na singkana al uli indua alnya etel nya al kona kamdora mukia na gamengko kisi na gamengko al bain atasi na gamengko dora i ila al wubo al wubo ana inang inampi inang nama kain inang nama kain kuinjarunga jengwa dayang adi tes sin kemeri

kin era dinang era dinang kin kias kalmo kulla lagi dillo lagi al kelene kumme nabi yeng kengis ka kauli na bi keng ka bugila namas indio indio ka e king ka ge alba ka tulin ka ge ne indog nam insan ge alba utkana ka ina noye na ka kunjaro eten mollo idla kao neki abo putta karo botarai dagin putting ulim parai in al podu beling inalom bal hoy in rappa ines khens beling marang naki inquel min inel letabu do arenken kage angiren kage wala maren kage ne poli no potan inai ulmele na dual ki nakien aku elba tangkala na aran sinilal ulunyering bay jenas laditin ajundi balang ding kelma impin war ala injwa hindu se angal kwel ji kelma le do bar kwelan ding ademere sare nam el nay to bet ya na el nay kilo bet na muldum yundi bal kilo abade har tulem bra do rengwa ki o na kota de tolol ning ara kerel elain na kai mitle king al gis dan wo jundi de kai wo kunde na kai wo elom bal mitra ho ave mitila ari nyettin den dio ke na in ai se dan wo ko dembele long ji indio asa jamba do asiya jalmo wal tore jilo ne undul dile.